impela ka Kaizer Chiefs bona ba plan e yini kahle kahle ngomkhulu loko ibe kha ilangutisa hi hala ka tlhelo ra Mudzaberi hare because ba very very moko mna wona makona maku vele ku lavanene na Mudzaberi la hi nga ta hetelela ibe kha ri vona ku ri Mudzaberi lo vengele ku ngulaveni ku nga va ku ri Maneke loko ibe kha ri ilangutisa kasi loko na ari kwala ka xipano xa Kaizer Chiefs kona Dlodelilepo and Flavio da Silva ba ri vatava nga ri kona kahle kahle loko Chiefs yi tlanga kahle ntlangu wa yona wa ku hetelela hetelela loko va ta va karhi va langusana kahle na xipano lexiya xa The Chili Boys matsatsundzuka ku ri The Chili Boys na vona va va kha va vitana kahle munhu wo fana na Brandon Truter loko va vitana munhu wo fana na Brandon Truter va lava leswaku ri a ta va karhi a kota ku tshikelelanyana xipano xa Kaizer Chiefs ku ri loko vo swi kota ingaku va nga hetelela va va karhi va hlula kunene than ku va fika va hluriwa kumbe va vetelela va va karhi va tlanga draw hi ndlela yona yaleyo ka va la ta va va karhi va survivor swi tele leswi na vona va nga ta hetelela va va karhi va lava ku va va karhi swi fikelela la hi nga ta va yi karhi yi langutisa hi vona ku ri xana ki ntlangu luwa wu ta hetelela u va karhi wu swi fambafambisa ku yini ke.